Kanye de ka Akashwani Shillong palop nong sna philaya so mentan yakakubwa naka Delhi station bad hakani ka por naka ni ka station ni ya phaino shaka program baning kong e ka program kijing rai aingo tia shwa bangina stang ikani ka program tumine person halor ka sembo drink per khat ba mentaga sni palashim naka bible ka baong ngakin ma yakisni hi ba men shwa na per khat yakijing le jongme baro ngapusan yakakam ki ti jongme Yakin mau yaki sengi ki bambanshwa, nga perkat yaki jingle jangmi baro, nga pusan yaka kam ki kiti jangmi. Di palok nong sengap ina sedang no yaka program jingrai aingo, padahakin ika program penyok sengu yaki jingrai kasi na i Amars Wajri, yaki jingrai garu na i Nanak Wajri, bat ka jingrai jantia na i Iberlang Lingdo. Ina sedang ini ka program da ki jingrai jang i Amars Wajri kejeng rai ba'ai kefteng jisu melong badab dan buat patsara kejeng rai Absalom.

Kas tap ke basuk EP barok ki polok no sap kini ke dek Akash wani shilong bat kini ki long ki program ki bangin walam shpia kini kas tap. Saj pang pua kata ke pua ni diolai pusan penyok sengau ya ke jing pulih na ke jing tok bakut. Ban buat sada ke program ki surya rok. Bat ha kini ke program penyok sengau ya ki jing rai na ipres di lendong klau bat ke kenhun. Bat ki jing rai na ipidang hulang jurwa bat ke kenhun. Ban buat bat sada ke morning information program ha ke pua ni nyau bejir. Aku boleh nyewa lala asan, ini malam syafi ya sembok melunai buat penyok sengau ya kejengkeran halor kepang kejeng im kebas ngohun ke sedang habala bantik lakam ya kejeng kuat raha ban keren da irreveren GS umwi ban buat patsada kejengkeran halor kepang la penungi ngi kibas start om da kebakin mawe ke menor hendai da kejengkit kliat jongi ya kalawai ban keren da ifada John Madur ban buat patsada ke program Ascending Voices aku boleh nyewa sepawa nyewa sepon sanpo penyok sengau ya kekubur hakak tiin kasih ban buat pat hakapur prashteng

penyu asngawi ke jing grand halwar ke hok jong gi kin thai man buat pat sada ke program paling timeless pola ke por khat wish ting ke program surya ro kan wan shpi ha ke por khat arsing pan buat pat sada ke program lunch a ke por shibaji ha ke por shibaji sa phong ni malam shpi ya program music for the youth ban buat pat sada ke program api git ke life on integrous program ha ke por arsing pat ngin pun kut ya ke transmission ke beningkong ha ke por Laibaji bat ngin wan phai biang pat cha ke studio ha ke por san baji ha ke transmission ke baat. Tang ben shipin ke mau pi ke por lok nong sengap. Shibit ha ke por ndiw shiteng jan miet. Inya so abad ka Delhi station na ke bentar ke life and off di commentary ha ke tiin hindi bat pareng. Jong ke ICC Women's T20 Cricket World Cup araja apun riu. Ke jingelek ka ha pereng ke India bat Pakistan. Ke ben long ha ke at Boston, Birmingham, England. Rocky program kan ya baik haka news on air app bat ka cricket commentary kan wantang haka DTH bat transmitter kini ke long kicin benda pero wan cepi na ka Akashwani Shillong.

Di palok nong sengap pidaya sa bani ha ke program kisuri ro bat pilayak sengau mentan ni kijing rai balar wai da i pidam nang jerwa bat kikin hun tengah ni sengap mentah sa i kijing rai balar wai da i Brazilian nong klau bat kikin hun kijing rai bal ai kerteng syawai wat pai ban bot bat sa da kajing rai syai kajing sup.

0: kami ke dek Akashwani Shillong bat palok nak sangat hari ni ke pon ngin malam shapi ya ke program sembo malu nai bat hari ni ke program pemerintah ke sengin malam shapi ya ke jengkren John na i Reverend G.S. Umbi bat ke jengkren na i Father John Madur ini sedang ya ke ni ke program dah ke jengkren balau kren da i Reverend G.S. Umbi halor ke pang ke jengim ke bersenuhun ke sedang habalak bentik lakam ya ke jengkwa raha.
1: Ki parlok nong sungap baro, hal ni step ke bathamai, ngaya wer ya pi banyak pusan kendiat por, halor ke sembok perkhat ke baong, ke jingim ke basngau hun, ke sedang, habala bantek lakam, ya ke jing kuar ha. Ha baong kwa, ha ke jing day bak kalong beriu man beriu, kidon kiriu syampang ki baong kumni, ha ketin pareng, human wants are unlimited. Bat ha ketin kasih laban ong, kijing kuat jago beriau, kim tan jengkut. Si sen perkhat. Kijing kuat kilong kabur ke bakhenyat jago beriau. Buun jam syaprang. Ban pen baha, pen bit pen biang. Ia ke jeng im, ha ke percay. Ladau khun men riau, walau hun tang, bula nang ban pen meeding. Ke percay ka nang day, ke juk mau haduk mentah. Hendri ke men siem, ke bakuak ban wat berniak. Ban ti, neduk telong. Kaman siem ke bapersang, ya kaya ke bathamai, kalapan long, ya kajik im, haka berthai, bakan khamsuk, habai nujor, habarok ki liang, bat kaman nor. Haka waipat ka liang, namar bo omdon jingkut, kajing kuak kakalalong penban, kajing kuak raha. Utra nang buk nang thau, ulabu laitili, kijing donkam, bakhmat dek ya ubriu, kajing bam, bantai ya kamet kaphat, ban koj, ban kia,

0: kabalong kaspa kabakor dortam kabaar kajankup janphok banri yakakor kaburam bat kabalai katunum bandan galer bat no slap habala don yakine lai kajing im kalade ban sungo hun hanre gajing hisa kalong bu khun banrio lingba kishalantam jongkapur umnang ban sungo hun tang hangta ukwa ban yo shu shu bat ka dau tan rai kalong bu khmi bat yanu jor helade bat kiwai pat ki parabrio kanek panmi yakur kompor khat kaba khlan bha kaba ong kabadon maki ngaru ngade bandon bat ngan kham pentam ban yakaba kidon u Benjamin Franklin uriu khrau bat u president uberim jukre merka ulong kajing snowhun kapen ruspa yu baduk bat kajing kuar ha kapen duk yu baruspa u syakri jong bleh bible ulong namar ngalanang haka no kanu kajing long bangalong haka tahi ban snowhun ladang ilanang ban te lakam jigi jing kuar ha de hangta bangin sasdang ban snowhun ubre u bas snowhun bat kendat kijing kwa usuk kemen sim do thia do dem namar don karam khasha kat ba ubam snowhun ulong da khongpong suk men sim yo thia ba u khuslai namar ka spak ap ho bat ki wei ki wei bat nak ta dau u kala long kumbong u Benjamin Franklin u ba duk hagamen sim wat hab deng kring tap kor hai tongin kan mau namar kata ki per lok ba yet kajing im kabasnguhun kasdang habala bante lakam ya kijing kwarha kablesibon
1: philaya somon tani kijing kren halor ka phang kijing im kabasnguhun kasdang habala bante lakam mi kijing kwa raha bala kren da iraven gs umbi tengin sngap pat mental sai kijing kren halor ka phang la pendong ki ba start om da kabakin mawe ke menor hende da ka jingkit kliat jongi ya kalawe ban grand da I father John Madur.
2: U George Bernard Shaw u om. La penlong yang iki bestat, om da kabakin mau ya ke menor hende da ka jingkit kliat jongi ya kalawe. Haki jing im jong u breu ne ka ken hun breu, don lightly ki a ki balong kum ki mau kan don ki baya so lang ki long ka menor ka menta bat kalawai kini ki mau kan don ki tho bat ki alam barobor shakmat klem da tip ya ka menor ngim la ban im ya ka menta bat ban pen kre na ka benta kalawai ni don kam ya ki ne lai na ka benta ke jing im jongi kumbadon ga jing ong kamenor ka khnyat yangi kalawai ka khring yangi bat kumta ngila ban im ya kamenta hnrei ka bangi kwa ban ong kalong bangim la ban ngim dei ban im tang ha ka jing kan mau ya kamenor kamenor kaladon la ki jing jom la ki jing syaram la ki jing kemen la ki jing sngausi kini ki long tang ki jing kan mau kim dei ban kso rdin hangi ladangi kwa ban ya syaprang ngin long ji basyaram ladangi im tang ha kaburam ne ka jing syaram jong ka menor kinong job ki hikai na ka bala lej bat ki im syaram ya ka menta bat ki jam syakala wei ka history ka long ga badon kam namar bakayaram yangi ban snowthu ya ki a ki ba penwan dur ya ka menta bat ka hikai yangi ban kiar na ki jing bakla na ka benta kalawai tang ubreo ulong ujentau ubala ban mang lepa na ka benta kalawai bat kumta udon ka jingkit kli na ka benta kalawai jong uhi te ka jingkeli jongi kalong ka ei ka jingkit kli jongi na ka benta kalawai. Kepertai ka bakumno, ngin ay pateng haki long dien jongi. Ngila kiw sya prang habuan ki liang, baka jing im jongi kala kamsuk, ban ya ka bay kajulong mensua. Hato ngin hun, baka ne ka pateng, kan long tang na

0: kapuntay jongi. Ngangit skem, ba umdon nangi ki bakwa bansya kano haki long dien jongi, bangi long ki long shua bomperkan. U Charles Kettering uong, ke jings ngaw tenat jonga, ka long hakalawai. Namar, ngan sapenlet baro ki sengi jing im jonga hangta. Kabamut, kalawai, kadai na kapuntay jongi, bat kilong din jongi kumcu. Ngidon ga jingkit kli na kabenta kalawai habaro kiliang. Ngidon ga jingkit kli la kalong haka imlang salang, haka sinsyar kadar, haka kayi ka pateng, kayok ka kot, ka jingkot jingkya, ne ka nang katip. Ngidon ga jingkit kli haka jingkiu syaprang, bat ka jingman bha jongki ei ki ei baro. Kalawai ka bakumno ngi kwa ban im, kalong ka pang, ka basya hakman jongi. Kalawai ka day ka ee ke ee, ka bangi day bandon ka jingkit kli lang. Namar, ka ee ke ee ka bangi rai menta, ka bangi lek menta, kan kita bej-bej, ya ka pateng bandreo bandang wan. Kum ka nuksa, tongin siyem tang ka wai ka jingkit kli, kata hakabaya day bat ka mariang. Ngi kwa kamariang ka bokumno ki long dien jongi kin yo pateng. Ngila ban penjot la ne ban penne ya kamariang. Ngila ban bamlut menta ya ka spa ba kamariang ka ai. Ne ngila ban tengkai ya kata ka spa. Ki don ki ei ha kamariang ki bangim la ban penne. Ya kum kita ngin tandon kam da ka jingkit kli. Ki don ki ei ki bangila ban penne. Ya kum kita tongin long ki bakloi ban penne. Kalawai jongi, kan om long ka bapranai, ladangi im bat sarong tang hakoburam jong ka menor. Bat ngim don ya ka jingki kli ya ka menta. Ya ka menor ngin pej na ka jingsi ngungu, ya ka menta ngin im na ka jingsirhem bat ka jingkit kli, kumta ngin la ban piam ya kalawai na ka jingkirmen bat ka jingsi ngay.
1: Di balok nong sengap pilayok sengau mentan ya kejengkren dai Father John Madur haluar kapang kelapenlong ini kibastad om kapang kenmau ya kaminor hendai da kejengkit kelit jengi ya kalawai. Kini ke program kalawan shpina ka akashwani shulong abad sengap ya ke program kapan buat.

Presiden. U Menteri Yadari Kesor Karpleng Rajnath Singh ulapan pa ke jing sokya halor ke jing do no ikini ki sanngot ki sipai ha ke ke jing hap ke leng sun ha jorhat ulong ba ye ke jing shlur bat ke jing shakri jing ki ke jat ben reo an yai ken mau da ke jing sngo sarong bat ke jing sngo ngo ulapan pa ke jing sngo lem shki ba yeng jong ki bladu no yala ki ba yet baton U Menteri Ketenat Pulih Putih ke Jelah Meghalaya Ubala Kemen Rembui Hinin Kesengi Ulekentui ke Samla Pulih Na Telangana ke Bawani Shimbentah ke Yuva Sangam Exchange Program Bakin Long ke Nongkit Tin Siem Jongga Meghalaya Bat Jongga Tan Chitai Lam Mingi Daga Para Ike Jing Sengutu ke Ba Ngam Jeliu Haka Bedai Bat Katan Bat Bakin Samru Ike Jing Siem Jongki Bat Kiwaipan Haba ajing kerana ke jingyalang penkut ya ke Yuva Sanggam ke bentah ke bahan riau ha IIM Shillong. Ubat lakman remboi uloong ba ke jingya sam markel yang ha ke bayadai bat ke pulih putih bat ke lariti. Kadai ke bentah ke bekongsan ha ke ban penklan ya ke jingya day ha keri. Dan ke baweng ya ke jingya per jingmut bat ban kentiau ya ke jingya sengutuk jingmut. Bat ke jing buram markel yang ha pedang kisamlah na ke lengki bentah jong keri. Ulong baga kenho na Telangana hapo ke jingalam jong NIT Warangal kamensua kedai ke belayo ke jing sempang ha ke bayday bat ke lariti ke riti dustur bat ke rukom im ha ke jela Meghalaya. Banyo ke jing tip ke bapaka ha ke nikisan sengi jong ke jing wansa ha ke jela. Bat ke nirap ha ke ban kentiau kambahai ke jing sengutu ke tahan cita ilam mingi. Hasua kane kane ke kenhun kelekeran bagi nong elam jong ke dorbar senong maupat bat sengutu ke rukom le apok ke jelam Meghalaya ha ke bedai bat ke kam sensyar kadar bat ke letru ban jengo ke skulba nehu bat ke Sports Authority of India Center ke badan apok ke ke skulba kino isyam benta ke lapan sengo ke jing syam jongki ha kini kisan sengi jong ke jingwan jongki bat kumno ke lapan sengutu bahaya kisyapang katan cita ilam ingi Baklerap bantai ke jinglong perlok ke bengam jeliu lengba ke jingesa markeliang ya ke jingtip. Kani ke kubur ke Wan Chapi na ke Akashwani Shillong. Na ke Akashwani Shillong ini beteng biang ya ke kubur. Kaskulba University of Science and Technology Meghalaya USTM hinin kesni kalapun ku buram ya ki prapun riungut ki kena ik belawan cekhamat ya ha ke X-Men SSLC bat HSSLC arhajar arpun riu balapun long daga Meghalaya Board of School Education MBOS ha ke jingyalang ke belalong ha ke State Convention Center ha Shillong. Kani ke jingyalang ke itu ya ke jingle abha jong ki kena pule ha ke leng ke jela Meghalaya. Bat kala keren ruk syapang ke jingkongsan ban kentia wiki ha keliang ke pulih putih ha ke jela. Kedai don lang ha kene ke jingalang kilong ke Justice Revati Mohite Dere, Umanas Chowdhury, Bak Meral Bons Iem, Bat Sipi Marak. Rengkat bat kiwi-kiwi ki riu syapang bat ki beriu kibala biadai bat ke pulih putih. Prabun reo ngut ki belawan cekamat ayah ke X-Men jong ke embos kilayok ki certificate ki memento bat ka song pisa ke belakot syakasan lak tengka. Ban itu ayah ke jinglek abha jong ki ha ke pulih putih. Haba kerana kena ke jinggalang ke Justice Revati Mohite Dere kalau ayah kublai ki kena kena pulih bat penselur reki bakinang lek abha syosok ke jinggim jong ki kenang bakin kiyo bat ban long ru ki bakit klik ha ke imlang salang. Hapdeng jong ke jingwan ra ya ke Act East bat ke jingbei tengka ke babuan da ke sorkar pedeng. Ya kat nyau teli ki projek balabei tengka da ke sorkar pedeng ha Meghalaya ki bekentup ya ke flagship PM Divine bat kiwe-kiwe ki projek Shna Surok ki pau tang hakikot kisla. Ha kaba ya ke nila penpau da ke report jong ke tenat Development of Northeastern Region Donor ke bepenpau batang kendiat ru kampat sedang kakam. Kani ke report ke bala leh ahak ubenai jemang ke senam arhajar arpun riau da ketena dona ke penpau baki ni ke projek keempat sedang hiru. Henrei lah penpau yang kipat baki dan hapok kejeng penterikam bat kakam kelayat cekamat. Uwe usamla ula klat no asyen kat bau uwe pat ula mensaujur hadian kejeng hap bat kejeng ban jongka selap jong selap jongka yeng ke bala pra kensan henin kesengi hanong pok. Kani ke jingja ke lajah ha kepor, shipho buji men step ha kepor begini ki argut kidangnya penprai ki benta jong ke yeng ke barang maramot. Kat kum ke kubor leitu, baki don sangut kinong belah ha ke senong na ke senong umpatau, ki barang trei bat penprai ya ki katung ani ki benta jong ke yeng ha nong pok ben maramot temai.
Nrei kat baga jing terai kerang ya, kensan-kensan, ka selap do bilat kelapat bat hap haki negi arngut. Kebala masa ke jing yap jong wei, bat ke jing mensaw jong wei. Habi ii kene ke jing jah, ki beriyo ke badan marjan, ki lelit mariak ban ai jing harap, bat ki lepen kit, ya uba mensaw syaka Nongpok Civil Hospital. Yo bala kelat layo ban say hadin katukan ya por, hadin ke jing wan poi, bat ke jing harap ki pulit bat na ketenat fire and emergency service na Nongpok. Ki pulit kila penolong ya kejing tokit, halor kene kejing jaban lap eka daw, jong kene kejing tua. Chief Engineer ka tenat Public Health Engineering ula pentip, ba kejing samum hapo ka Greater Shillong Water Supply Scheme, kan sange kumpaprat kenta la syai kesengi ka katsan terik ujeliau arajar arpun riau, naduk ke Porsche po German step, haduk hendriu baje jan miet. Ya kene kejing kang ban penpoi lahap ban leak na ka daw ban shna ya ki masin haka stage 1 bat stage 2, jong kene ke skim. Haka por ba maramot bat basinai kini ke masin. Ya kejing penpoi syakanong bat shilong bat kijaka ki ba marjan. On pensange bat kandon kejing kita. Katanat, kalau ong ba ya kikam on ya leak ban penstet bat ban penpoi biang ya ke kloy kat bala on dala pendap ya kene ke kam. Ki pulit ka Manipur, ki leong badan ki brio bat ki kenhun, ki ba pensapriang ki kubor ki bamdai hagi rensan social media. Ki pulit ka Manipur, ki leong badai banda pensisya ya kum kini gejat kubor, kenang ban oman ra ekano-gono, kajing ya sengutuk bakla, bat kajing ya senam. Bat katu ke kubor kalakut agane ke step ke belawan capi na ke Akashwani Shillong. Ha ke por prabajing ini sok ke Delhi Station na ke bentak ke kubor, ha ke ketin Hindi, ke ban buat ke kubor ke ketin pareng ha ke por prakat san minit. Ngipin kan mawi pikin nong sengap bahwa kepor prashteng na ke nega station pinyo ya ke North East News. Kepor mentah kalah janda partat prabajing.

0: Gilong na em gi bakerpang. Are you special? Terak ti gi baongalong ba special?
1: Ma.
0: Very good. Tok tai usnyo jong pi? Moi. Tok habre bat bat gi kaman? Blink your eyes. Kta ukmut jong pi? Bet gi shin preak ti? Pen ki? Sngap ukulong snam jong pi? Upa kum no? Duk deh mut ni baro ngilong kiba kerpang ngilong kiba kumno
1: kerpang
0: ken mau baro ngilong kiba kerpang bat kamet jongi kalong kaba kerpang kamet jongi kalong kaba kumno
1: kerpang
0: namar bangilong kiba kerpang ken mau bangi deh ban sumar yaladi mah to angkain ken dia I am
1: the boss
0: of my body. Adai ukin rat.
1: Adai ukin rat.
0: Jong kamet.
1: Jong na.
0: Kata em kemut bangi baro. Ngidei kikin rat. Jong kamet jong na. Bat om don manu-manuru balak banlek. Ngei ke besmiu yang na. Sengok? Hidon ru kikin na. Kiba lek si kiba mla ban yo i pisu dia kendo em kumi kita
1: oi
0: kidon ki kena kibam don kejat ban yat dai
1: oi
0: kidon ki kena lek si kim don kti dai
1: oi
0: rei makiru ken mau kilong kiba kerpang hala ka jong ka ru kemlong dan apreng jong ki kiba triem haban ruai dan apreng jong ki kiba nang haban lek kai basketball wala da ki don ka jing duna ka do khat men dan na preng jong ki ki banang ban swem wala da ki men ktiru ki chi yo ine ya de ha ki tv de ta ka dau baro ngilong ki ba kirpam ang biang ngilong ki ba kirpam
1: ngilong ki ba kirpam
0: ngin yat sa ka ba ar ka de Jing snow jongi la neki feelings. Pitep em ki deki eki feelings. Dek, to. Arkenti, piju kemen ne em. To kemen no kepor ba pik kemen ba. Hila ban share ban ngi.
2: Da, pesha skol ba kendo ba ki parlok.
0: Zai de kendo ki parlok pik kemen em. To, i area, piju snow si ne em.
2: Hon.
0: Ha kan no kepor pi snow si ba.
2: Tengah ya buat homework.
0: Dah ya buat homework sosi. Pi baru pi sosi dah ya buat homework.
1: Hei,
0: sosi deh. Lah duna kapur ban lek kai ru deh. Tua. Ida Shan, pi cai tiang ni em. Aku nu kapur dah Shan pi tiang. Dah Shan lek aku nu dah Shan pi tiang.
3: Dah uat uksau.
0: Dah uat uksau deh. Dah be uksau deh. Tiang deh. I dah bed pat. Pi judong ni em. Pi judong. Tua mlele dah ngim judong ru deh. To i hanyal pat pi judon ni am kapor ba pi dom han ya?
3: Hoi,
0: ha kan no kapor hanyal pi dom?
3: Por da pen shrai.
0: Da pen shrai manu-manu deh ngi dom deh. To i agak pi pat pi julong confused ni am agak pi. Pi jukul mar ni am ga jeng mojeng berkat teng-teng.
3: Hoi.
0: Ha kan no kapor pi kulu mar jeng mojeng berkat.
3: Da baro khat iya keren ha ka juk kapor.
0: Da keren ha ka juk kapor baro angin sutu cho deh ngin sengap ya no. I ong ayum lu asngau deh. Tekini ki jeng sengau. Kilong ki badan kam hangi baro. Sengau, baro kan thai bat cenrang ki don la ki jong kijing sengau. Kijing sengau si, kijing kemen, kijing dom, kijing sengau kelumar jing wadru. Bat kinye kijing sengau kilong ki bakerpang hapo jongi. Kilong ki bakum no?
1: Kerpang.
0: Cuba mental ada pifil ha exam. Pin kemen bet. Kalong ni em. Em deh, mod kapan snow si yang ni deh. Kini kijing snow, kilong ki badan kam, ken mau ngidei ru ban yathu ha ki balak hek lasan ki bangi shan niya ya kijing snow jong ni. Lada pitiak ken yathu yan lo?
2: Ya ki bahek.
0: Balak hek deh, kum ya imei, ipa deh. Da pi snow si, pin yathu ni em?
2: Hoi.
0: Pin so si, imei nga so si teman ni ha school nga syak syok ha iwe ikena deh. Mut kini kijing snow man ka sngi pi banya thu ha kita ki bala he la san gi ba pi pi shan nya mo Mentapat ni nyat sa sa kabalai kata ni nyar wai shwa ka wai gajin wai. Pinang ni em katu gajin wai ka buong. Head, shoulder, knees and toes. Pinang?
1: Okay,
0: tong nyar wai lang mo. 1, 2, 3.

Pertumbuhan perlahan tersebut kelak program melampung ke kena hapok kejumpit mit penbiang pekejeng penyak jong Faith Foundation Shilong halor kapang kejeng hikai syapang kejeng ketak ke bersungan pekejeng ketak ke bom sungan bat kila jengira lani personal safety education bat hap padat baru angit ba pilih syak skuat bahaya tu program bat angit pilih yuk shibun kejeng tip kejeng mentua kuna ban sumar bat yada ya ledi ki habit yu belaysia mentah hadir program kebapentan kilong yi Eminia Kamu Masar, Nathan Josiah Simle, Agape Yohun Mika Khasati, Ithaniel Khasati, Dabet Sani Khasati, Arya Danelia Simle, Arkinti Dakia Simle, Dashan Mami Khasati, Mewan Pentingan,

Ku blei fi baroki perlong ngusang apkan hei gadei ka akashwani shilong ke bonj fiaw lai spa sau punyo point ar mitis minim wave uban agad bat pras pa rup sau kilohertz bat pila rupan yos ngongi ha ke news on air app haka haka ni kepor ngidon ya ke program surya rok bat ngin sedang ya ke ni ke program daga jing ruayan e first li bon eltron jing ruayan bila ayu teng hao mo siang menbut bat nyok ki jing kerku.

teparlok nong sngap katnu ngasngo hun anda habangyo sngo ya kitu kikentien ya kaba larwai da ini isamla Evelyn Mary Pingro temantapat nginya phai pat sasha kawai ga jingrwai ya kaba inrwai kabala ai kerteng ri ri yanga

Lingba ka tugo jing ruai ka bakhaddu ka ba ini isama ivalin meriping ruop ilar ruai ya ka ba ila ai kerteng melong nong penkhia te parlok nong sngam nangit skemba lingba ki di ki khubor ka ba ini isamla ilawan ra hakane ka no phaisni kinsu shaki jingmut ki jing parkhat ki jonga ba jongphi bat nangit skemru ba phinyai long ki brio ki batting yet ya uble try kan ra te parlok nong sngap ni la poi shaka bakut jongkane ka program jong ki jing ruai niam Tahaduk bengin saya siam yang pat-pat pi, hakwe kapor, kane kadeh, kakashwani, shalom.

Kini to Akash Bani Shillong 1PO FM ci 40.2 MHz kam jule ulis 40.6 meters medium wave uyeran kali operas 400 kHz. Ye bila wapus nyau ha kedudar sian free to RDTH wa ha live streaming news on air app. Iku boleh kejen mit usuk kemen piwa rok yu wapus nyau ya kani program jain tiaga yang iku jo 1P man kejen mit ini ju ipor. Dan ini por emi kat tukan deligi survive pun sinyau HP hei tok wa kani program jain tiaga. Yang next ni, teton ni abcuai yang suruai yang uma lengket baik lengdok. Iu eh bertuju jisu wong juk kelah, wasi wituan iu eh bertuju isuruai. Ton ni abi yang ni suruai yang oh.